Okeylah, dah. Terima kasih terus bersama kami di Pelangi FM. Lagu daripada Syahmina, lagunya Romansa, memberikan anda bersama kami di jam terakhir. HBD, hello Brunei Darussalam. Untuk pagi Isnin ini, 1 Jabatan Awal 1448 Hijrah bersama 12 Oktober 2026 ya. Dan untuk pagi ini juga, kita akan dengarkan lagu-lagu yang boleh anda pilih dalam segmen vokal nanti, itu pada Rabu 14 Oktober 2026. Okey, dan terus saja saya kongsikan berkenaan topik kita untuk pagi ni. Apa bisnes yang Auda akan buat jika mengikut minat, hobi ataupun kesukaan Auda? Jadi bukan orang lain tetapi diri Auda sendiri. Auda minat dengan ini, jadi timbullah idea untuk membuka perniagaan ataupun bisnes mengikut apa yang Auda minat tersebut ya. Okey, anda, kami terima di sini daripada Kai yang berada di Kampung Lambak. Katanya, aku suka makan dan juga hunting makanan viral di TikTok. Jadinya, aku bercadang membuka bisnes makanan seperti dessert box. Katanya, mungkin akan jual makanan yang trending dengan rasa lokal supaya mudah viral dan laku di kalangan orang kita ni. Itu dia. Dia akan memilih untuk bisnes berjual makanan sebab dia suka dengan makanan viral, terutama sekali di TikTok ya. Timbullah idea untuk memulakan perniagaan tersebut. Itu dia daripada Kai yang berada di Lambak. Dan seterusnya, kami terima daripada Dayang yang berada di Berangkas pula. Hobiku bertukar-tukar tudung mengikut OOTD setiap hari. Minat ini buatkan aku ingin membuka bisnes tudung sendiri dengan pelbagai warna, material premium dan corak estetik katanya. Jadi plankan jual secara online di TikTok Live dan buat styling tutorial untuk tarik pelanggan. Itu dia daripada Dayang yang berada di Berakas. Jadi senang cakap lah sebab dia menggunakannya, dia pakai tudung tersebut, dia akan menggayakan ikut style sekarang ini. Itu dia.

Pilih dua lagu dari tiga lagu yang disediakan. Menyanyi tanpa muzik. Juara bulanan akan menerima RM50 sumbangan Pelangi FM. Segmen vokal setiap hari Rabu pukul 8.30 malam hanya di Pelangi FM.

terbaik di Global Vima Awards. Selain itu, cabut-cabut bigger juga mendapat perhatian pendengar. Lagu duet bersama artis Malaysia Haziq Rosby ini membawa unsur nasihat dalam kehidupan bermasyarakat serta diinspirasikan daripada cerita rakyat Brunei seperti asal-usul Kampung Salabigar. Proses pembikinan lagu ini juga sangat istimewa kerana rakaman vokal Haziq Rosby dilakukan di Malaysia sebelum dihantar ke Brunei untuk proses mixing.

untuk perancangan seterusnya, saya bakal merakamkan 2 buah lagi single pop tradisional yang kini masih dalam proses penulisan. InsyaAllah, saya akan terus berusaha memperkenalkan dan mengangkat music tradisional Brunei ke peringkat yang lebih luas, sambil berharap dapat meneroka genre music lain pada masa akan datang.

Kata-kata motivasi yang Rudy selalu pegang, usaha tanpa jemu, niat kerana seni dan bangsa. Dari lubuk hati saya, terima kasih yang tidak terhingga kepada semua peminat, keluarga dan rakan-rakan yang sentiasa menyokong perjalanan seni saya. Setiap komen positif, setiap share, setiap doa yang habis kita beri sangat bermakna bagi saya. Sokongan habis kita inilah yang menjadi pembakar semangat untuk saya terus berkarya, menjaga warisan muzik tradisional kita dan membawanya lebih jauh lagi. Tanpa habis kita semua, perjalanan ini tidak akan lengkap. Jangan lupa ikuti saya di Instagram @rudymohaidi, RUDYMOHAIDI, untuk perkembangan terkini dan di sebalik tabir.

Hai, saya Rudy Mohaidi, penyanyi genre tradisional dari Brunei. Terima kasih banyak-banyak kepada Pelangi kerana memilih saya sebagai Artist of the Month. Pengiktirafan ini memberi saya semangat baru untuk terus berkarya dan mengharumkan nama seni lagu-lagu tradisional Brunei.

ingin mengetahui lagu-lagu vokal untuk minggu ini? Lagu-lagu vokal Pelangi minggu ini. Lagu pertama.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sembahlah Allah seakan-akan engkau sungguh melihatnya. Dan bila engkau tak merasa melihatnya, maka bahwa dia sungguh melihatmu." Hadis riwayat Bukhari.

0: والحمد لله رب العالمين.
1: Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin. Demikian Auda telah mendengarkan azan subuh. Kepada kaum muslimin di Brunei Darussalam, diucapkan selamat menunaikan sembahyang fardu subuh.

0: Pelangi 24/7.
1: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ila Allah. Fadilatnya, ini adalah merupakan ayat Al-Quran, Surah Ghafir ayat 44. Zikir ini diamalkan bagi menggagalkan dari segala musibah berlaku. Malah binatang buas seperti singa yang dirancang untuk memangsakan seseorang, didapati enggan bertindak untuk mencederakan orang itu berkat membaca doa ini.